Misalisiwa hi Monica Novella a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Tomas Buruma. Ku dya hi ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

19:05 hi kumile matimu ya siku ya mahlweni hi ku pangalatana ni murhandziwa Mingsed na hi vunanga ni vuxavisi ni vupaluxi na ka vusiku leyi la nyamuntlha 7 ka mhawuri wa 2026 wa ntlhanu hi navela leswaku u kunguhata vugamu bya vhiki leswaku ave a va vugamu bya vhiki bya ku tsakisa ngopfu swinene u kunguhata leswi nga ta swi endlaka kusukela mundzuku nyamuntlha ke u nga mu veki hi tlhelo.

yini kasi xi hundla munhu xi fihla ka tatana xi hundla munhu xi fihla ka we bava xa ku va u nga lavi vana lava va tsaka lava va hanyaku na byaleni va hanya ku tsakeni i nxini u xi fihlaku papa i nxini u xi fihlaku mama ku yimbe kota nyambe a ku hi gwele swa ku hi nxini u xi fihlaka kasi kona hi ku vana lava va hlupheka lava ina swa twala swa ku va fanela ku biwa hi kola ka ku homboloka ka vaveleki va vona kambe na vona lava ni ku yingisa va yingisa lava va nyan'waka lava va twa hi ndleve yin'we lava lava vundzi a swi nge lulana u va ku a hi lweni naswona hi nga mahini hi ku swi tshika hi ku hi vana va hina njhe hi yo twala kambe a swona ya tinguva hi tona leti

vunanga bya kulosela ka hina ka mpundzu lowu na ku xuva ka hina ali ka leswaku mintirho ya hina va leyi ku fikela ka hi tindlela tinene hi swi kota ku va hi pangalatana na wena hi swi kota ku va hi seketelana na wena ka mpundzu lowu wa nyamuntlha mintirho hi kongoma maputu gaza na inyambane.